Aku mau kaji, lu pura apa? Lu pura aja nyukun winter ngan ku, tu lah yang pura aja.